0: اتماع دي استماع
1: etnis dan sebagainya. Menjadi dan sebagainya. Secara teori